0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjaga. Gitu ya.
2: Turun dari langit, ladies. Turun dari.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Penegara, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan terhibur di sepanjang siang hari ini atau di pagi hari ini sudah pukul 9 ya lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya sendiri masih akan terus menemani Anda di sesi pertama ini. Ya, dimulai tadi pukul 5 ya hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pendengar Anda juga kami ingatkan mungkin yang akan melakukan aktivitas yang agak jauh dari rumah ya. Apakah itu menggunakan armada kendaraan roda 4, roda 2 ataupun juga menggunakan armada pesawat ya. Untuk meng-cross-check barang bawaan Anda, jangan sampai ada ketinggalan dikarenakan jarak tempuh baliknya pasti akan merepotkannya. Apalagi barang tersebut mungkin sangat perlu atau sangat berguna ya untuk Anda pakai di tempat tujuan. Kami doakan semoga saja selamat hingga tiba di tujuan. Dan kami temani Anda di perjalanan dengan pilihan lagu-lagu terbaik. Yang lagi mungkin mengemudikan kendaraannya bersama keluarga dan orang-orang terkasih, mudah-mudahan terhibur dengan suara saya di pagi hari ini ya. Asik. Ya, mudah-mudahan terhibur ya. Dan kami coba hadirkan semangat dan juga inspirasi melalui pilihan lagu terbaik. Ada Dangels dengan Aladdin, lagunya cukup asik, agak ngerok-ngerok style rock begitu ya. Tapi musiknya enak sekali kita nikmati. Mudah-mudahan Anda terhibur.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan Penegara, Anda masih menikmati siaran kami di kesempatan pagi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa penanggalan 29 September 2026. Iya. Sepertinya tinggal sehari ya, tinggal esok hari kita berada di September mungkin. Nah, ya kalau ada mungkin sesuatu yang tersimpan dalam hati, kata orang kalau ada cincin yang patah jangan simpan di dalam laci. Kalau ada rasa sakit hati jangan simpan dalam hati. Asik. Oke, ya mudah-mudahan seperti itu ya, dan tuntaskan pekerjaan Anda, tanggung jawab Anda, mudah-mudahan berakhir dengan kebaikan ya. Bawa senyuman, terus berikan karya yang terbaik, dan selalu tulus dalam melakukan segala aktivitas ataupun pekerjaan Anda. Niji coba menjadi pembeda dengan satu nomor lagunya spesial buat Anda di kesempatan pagi hari ini. Hapus aku.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya, pendengar band asal ibu kota Jakarta ya, The Fly dengan Terbang yang cukup populer di awal tahun 2000-an ya, baru saja hadir benar-benar membungkam kesedihan hati dan perasaan Anda mungkin. Asik dan terhibur di sepanjang pagi hari ini ya. Ya, jangan jadikan alasan tanggal tua Anda bermalas-malasan seperti itu. Oke, sedikit intermezzo ya. Mudah-mudahan sedikit candaan saya bisa memecah kesunyian dan keheningan mungkin yang Anda rasakan di pagi menjelang siang hari ini. Dan masih sudah perih ini, dan saya pilihkan dua nomor lagu spesial band asal Kota Bandung ini di antara kalian.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyuci, no?
1: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo, jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten. Bro,
2: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, pendengar, waktu juga yang membatasi kita, dan saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat menikmati aktivitas-aktivitas Anda selanjutnya, dan dengarkan terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena kami masih akan terus mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Masih jam 6. Ngantuk tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya ke sana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya,
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

yang sedang bekerja, semangat terus ya. Yang sedang di rumah mungkin lagi beres-beres atau santai sambil menikmati makan siang. Dalam hangat dari Pro 1 untuk Anda ya, dan semua pendengar yang ada di Wamena dan sekitarnya. Dan buat yang mungkin siang ini sedang merasa capek, jangan buru-buru menyerah. Ingat, kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Pelan-pelan saja, yang penting tetap berjalan.

Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Wamena. Apa kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas. Buat

Ini untuk Anda, dimanapun Anda yang mendengarkan siaran kami. Tidak apa-apa kalau hari ini langkah kita tidak secepat orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting jangan berhenti berusaha dan jangan berhenti percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Jadi tetap semangat ya pendengar dimanapun Anda berada. Kalau hari ini belum sesuai harapan, bukan berarti semuanya gagal. Bisa jadi Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai proses. Dan satu lagi, jangan lupa makan siang ya, karena semangat saja tanpa isi perut, nanti yang semangat malah suara keroncongan ya. Ya, dan tentunya saya Salma tetap menemani siang Anda di Pro 1 RRI Wamena. Tetap bersama kami karena ada musik, informasi, dan cerita yang akan

Itu dia pendengar, lagunya dari Yellow featuring Ipang ya, dan juga dinyanyikan oleh Lala, buka semangat baru ya. Pokoknya semoga hari ini tetap semangat dan tentunya sambil beraktivitas hari ini dimanapun Anda bekerja ya, tentunya juga kita jangan lengah ya, kita selalu fokus dengan di sekitar kita ya, karena tentunya kita tahu bahwa kejahatan ada di mana-mana ya. Jadi untuk kita sambil beraktivitas, sambil bekerja, kita juga selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Oke, dan sebelum kami lanjut dengan lagu-lagunya dari Pro 1 RRI Wamena, kami informasikan tentang info anak hilang ya. Jadi untuk Anda, lebih tepatnya masyarakat yang ada di Kota Wamena, jika menemukan seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun yang dilaporkan hilang, ini pada hari Selasa ya, 29 September 2026 dan lokasi terakhir Sinak Jalan Bayangkara. Ya, dan bagi masyarakat yang melihat atau menemukan anak dengan ciri-ciri seperti pada foto, dan foto ini sudah beredar di sosial media pendengar ya, ya mohon segera menghubungi keluarga di nomor 0852-8509-2423 ya, 0852-8509-2423. Dan untuk Anda yang mungkin penasaran dengan fotonya, foto ini dibagikan di informasi Info Wamena. Jadi silakan Anda bisa membuka informasi di Info Wamena. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu dari miliknya Coklat Semangatku kami hadirkan untuk Anda.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Jamrut Katulistiwa adalah nama lain dari Indonesia. Bukan hanya karena terletak di garis Katulistiwa, tetapi karena banyaknya gugusan pulau-pulau dan hutan hijau yang subur. Letaknya yang berada tepat di bawah garis Katulistiwa membuat Indonesia mendapat cahaya yang cukup untuk mendukung keanekaragaman hayati. Hingga kemudian, Indonesia dikenal sebagai Jamrut Katulistiwa.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo menamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kita tahu lebih terkhususnya di Papua Pegunungan ya, musim kemarau panjang yang hingga kini masih dirasakan masyarakat di 8 kabupaten se-Papua Pegunungan nampaknya menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat ini sedang berjuang untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat menangani masalah ini. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, SEMM, menyatakan tidak bisa dipungkiri lagi jika dampak dari musim kemarau panjang saat ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di 8 kabupaten se-Papua Pegunungan yang mengalami kekeringan hingga terancam kekurangan bahan makanan baik untuk warga maupun ternak yang dipelihara. Nah, melihat situasi ini, kata Ones Pahabol, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan berjuang untuk meminta bantuan pemerintah pusat guna bersama-sama menjaga keberlangsungan kehidupan dari masyarakat di wilayah-wilayah yang jauh dan sangat terdampak dari masalah kekurangan bahan makanan akibat kekeringan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, karena informasi dan inspirasi. Dan pendengar, siang ini sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara lagu-lagu daerah ya. Seperti biasanya, satu jam ke depan akan menemani Anda di Pro 1 RRI Wamena di acara lagu-lagu daerah.

0: Lembu ade jul bumi lahilah irai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu aja. Kemaru.
2: Kalau kebunin dong ada piti ya.
1: Eh. Mana malu? Kiri.
2: Aku sih.
1: Aki aku kira bentuk kiri.
2: Cukup periksa nih.
1: Di kombi nih.
2: Oh, di landa kan?
1: Coba hingga ini.
2: Coba.
1: Allah,
3: terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Metro piti nih. Cuhi, minta jawang nih.
3: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis, lembo ade.
1: Allah. Hei, tomaru aku.
3: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, hei. Anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, dan satu lagu Jawa. Dan untuk Anda yang berasal dari daerah Jawa ya, semoga bisa menghibur Anda dan menghilangkan sedikit rasa rindu di kampung ya. Pastinya kita selalu ingin pulang kampung ya, tapi mengingat karena biaya untuk pulang kampung juga cukup besar ya, jadi tahan-tahan dulu, nanti kalau punya rezeki yang banyak, nah baru kita gaskan ya. Pokoknya doain aja, semoga kita selalu sehat, pekerjaan kita selalu berjalan lancar ya, amin. Dan sepertinya habis lagu dari Jawa, kita akan jalan-jalan dulu ya, ke daerah Medan dari Batak ya. Jadi untuk Anda ya, kami akan hadir dengan satu lagu daerah dari Batak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai Bi, apa kabar?
2: Kok makin bulat aja nih?
3: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
4: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

97,1 Pro 1 RI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan kami juga ingatkan untuk Anda, jangan lupa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang ini pendengar, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda ya. Informasi yang pertama, di mana Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan sosialisasikan peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubula Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan informasi yang terakhir pendengar, Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, ya maksud kami pameran Krianusa 2026 resmi dibuka di Jakarta International Convention Center Jakarta Sabtu 26 September 2026 dan diikuti 257 peserta dengan total 410 stand dari Dekranasda Provinsi, Kabupaten, Kota, Kementerian hingga Lembaga. Kegiatan dibuka secara resmi Ketua Dekranas Selvi Rakabuming dengan mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dekranasda Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu peserta yang membawa sejumlah produk kerajinan unggulan dari pelaku UMKM di wilayah tersebut untuk diperkenalkan dalam pameran tingkat nasional. Produk yang ditampilkan merupakan hasil karya mama-mama Papua yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dari Dekranas Pusat. Di mana juga pendengar, Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Waromi Murib SPKJ mengatakan keikutsertaan dalam Krianusa 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil kerajinan dan kreativitas masyarakat Jayawijaya kepada masyarakat luas. Itu dia informasi untuk hari ini dan kita lanjut ya ke lagu Ambon. Lagunya dari Mita Talhatu featuring Freshly, Percuma.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilap lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente è la prima mezz'ora da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Pas yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik yang membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade, Pajar, Ariana, dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Bronson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Z, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb. Kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok
0: ya,
1: kan
0: dikit lagi, dikit lagi.
1: Ayo,
0: ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akhiri lagu-lagu pop ya untuk siang hari ini. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk dangdutan dulu dari Pro 1 RRI Wamena ya. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut, silakan bergabung di line interaktif kami di jalur WhatsApp ya di 0811 482840 ya, atau juga bisa lewat telepon ya di nomor yang sama. Kami menunggu atensi Anda di siang hari ini, dan untuk mengawali perjumpaan kita ya, kita akan dengarkan lagu dangdut dari mana nih? Dari Trio Macan ya untuk Anda, semoga bisa menghibur.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Asiknya dangdut, ya pro dangdut.
1: Para ibu, dapur bukan sekedar ruang memasak, melainkan benteng pertahanan utama kesehatan.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Gimana lagunya dari Siti Badriah ya? Apakah membuat Anda lebih semangat lagi hari ini? Apalagi ini jam-jam ngantuk ya, kata orang-orang jam-jam tidur ya. Ini sekarang sudah pukul 14:35 waktu Indonesia Timur. Dan apalagi yang mungkin jaganya, yang kerjanya ya, yang sambil duduk, sambil main handphone ya, pastinya biasanya bikin ngantuk. Yang jaga warung makan, yang lagi jaga toko tentunya ya. Dan apapun itu sebenarnya semuanya bikin ngantuk sih, karena memang jam-jam rawan. Tapi tenang aja, biasanya banyak orang yang mungkin cocok ya kalau pas kerja terus ditemani secangkir kopi. Nah, katanya itu bisa menghilangkan ngantuk. Jadi coba deh, apalagi yang pencinta kopi, kayak Selma sendiri siang ini ditemani secangkir kopi. Karena memang jujur ya, kalau gak minum kopi dalam satu hari itu memang ada yang kurang gitu ya. Apalagi betul-betul udah secinta itu sama kopi. Nah, mungkin untuk Anda, karena kopi juga berjenis-jenis ya, jadi ada yang suka kopi hitam, ada juga yang mungkin suka kopi yang sasetan gitu ya, dan banyak jenis juga kopi gitu. Oke, dan habis lagunya dari Siti Badriah, kita bakal disusul bakal ditemani lagunya dari Danang, Bidadari Jiwa. Dan nanti akan disusul kembali lagunya dari Maggie Z. Jadi untuk Anda, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Wamena.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama di antara lain, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026. LMA Jayawijaya sosialisasi peraturan peradilan, hukum dan sanksi adat. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 29 September 2026, selengkapnya. Saudara pendengar, kita awali berita yang pertama, di mana pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Reaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Elai Giban menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun.
2: Apa kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar. Adapun rincian sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebelum perubahan Rp1,214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar menjadi Rp1,704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula Rp169,86 miliar bertambah Rp23,8 miliar menjadi Rp193,75 miliar. Pendapatan transfer semula Rp1,044 triliun bertambah Rp465,9 miliar menjadi Rp1,510 triliun. Untuk belanja sebelum perubahan Rp1,295 triliun menjadi Rp1,957 triliun.
1: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

0: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
1: Saudara pendengar, Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan sosialisasikan peraturan peradilan hukum dan sanksi hukum adat yang akan diberlakukan di seluruh wilayah adat Hubulah Kabupaten Jayawijaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisangi.
2: Sosialisasi dilakukan dua hari, yaitu tanggal 28 dan 29 September 2026 di Aula Kantor LMA Jayawijaya dengan menghadirkan LMA dari 40 distrik Jayawijaya, perwakilan Pemda, kepolisian, perwakilan dari Kodim 1702 Jayawijaya, dan para kepala distrik serta sejumlah tokoh adat di Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, salah satu tujuan dibuatnya hukum dan sanksi adat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat adat di Jayawijaya, yang mana selama ini hukum adat belum diatur, sehingga banyak persoalan sosial yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum tertentu, terutama tentang sanksi adat, sehingga LMA segera mengatur regulasi adat tersebut secara tertulis.
3: Itu tentang sanksi-sanksi denda adat di Kabupaten Jayawijaya. Maka hari ini saya buka kegiatan sosialisasi beda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat ini. Kemudian akan perbanyakan buku ini bagikan ke seluruh 40 distrik 328 kampung. Kemudian juga 7 kabupaten. Nanti lanjutannya sosialisasi ke setiap distrik. Kemudian distrik juga punya turunan harus buat. Dari turunan itu harus dia bikin lebih kuat lagi. Akan buat, maka peraturan peradilan hukum adat ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Kemudian hukum adat itu melekat kepada manusia individu dan kelompok.
2: Ketua LMA Herman Doga juga menyebutkan peraturan peradilan hukum adat yang dibuat merupakan yang pertama kalinya di Papua Pegunungan yang nantinya akan mengatur tentang manusia secara individu maupun kelompok. Ia mengatakan hukum yang dibuatnya merupakan turunan sejak moyang yang diturunkan secara lisan, kemudian LMA menuangkannya secara tertulis. Lebih lanjut, Herman Doga mengatakan, setelah pembahasan dan penetapan, selanjutnya draft tersebut akan diserahkan kepada DPRK Jayawijaya untuk disahkan ke dalam peraturan daerah atau perda hukum adat yang sebelumnya pernah disahkan oleh DPRK Jayawijaya. Roni Hisage melaporkan.

Pameran Kria Nusa 2026 resmi dibuka di Jakarta International Conference Center, Jakarta, Sabtu 26 September 2026 dan diikuti 257 peserta dengan total 410 stand dari Dekranasda Provinsi, Kabupaten, Kota, Kementerian hingga Lembaga. Kegiatan dibuka secara resmi Ketua Dekranasda Selvi Rakabumi dengan mengusung tema Cipta Karya Berkelanjutan Peranjingan Mendunia. Dekranasda Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu peserta yang membawa sejumlah produk kerajinan unggulan dari pelaku UMKM di wilayah tersebut untuk diperkenalkan dalam pameran tingkat nasional. Produk yang ditampilkan merupakan hasil karya mama-mama Papua yang sebelumnya telah melalui proses seleksi dari Dekranas Pusat. Pendengar, Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murid, SPKJ, mengatakan keikutsertaan dalam Kria Nusa 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan hasil kerajinan dan kreativitas masyarakat Jayawijaya kepada masyarakat luas. Dijelaskan sejumlah produk yang dipamerkan, antara lain noken cendrawasi, noken pelangi, berbagai hasil rejutan, serta noken khas dari distrik Pisugi. Produk-produk tersebut merupakan hasil karya UMKM yang dikerjakan langsung oleh mama-mama di Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan itu, Dekranasda Jayawijaya mengajak masyarakat mengunjungi stan UMKM untuk melihat langsung beragam produk kerajinan asli karya masyarakat Jayawijaya. Pameran Kria Nusa 2026 berlangsung pada 26 hingga 30 September 2026 di JCC Jakarta.

0: Saudara pendengar, berita yang selanjutnya, Bank Papua Kantor Cabang Wamena mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaannya agar dapat menembus pasar nasional melalui keikutsertaan dalam pameran Kria Nusa 2026 di Jakarta. Kepala Bank Papua KCU Wamena Adelina Iwa Werimon menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Ketua Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murib SPKJ pada pembukaan Kria Nusa 2026 di Jakarta International Convention Center Sabtu. Kepada RRI, Adelina mengatakan kehadiran Bank Papua KC Wamena dalam kegiatan tersebut merupakan undangan khusus dari Dekra Nasda Kabupaten Jayawijaya, sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat langsung pelaksanaan event berskala nasional. Menurutnya, keikutsertaan UMKM binaan Bank Papua dalam kegiatan serupa menjadi harapan agar produk lokal Jayawijaya semakin dikenal luas. Dijelaskan Bank Papua Wamena sebelumnya telah mendukung berbagai kegiatan UMKM di tingkat kabupaten dan memberikan fasilitas pembiayaan, termasuk kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk yang mampu bersaing di luar Papua. Dalam Kria Nusa 2026, sejumlah nasabah Bank Papua turut diikut sertakan dengan membawa produk dan hasil karya mereka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Adelina berharap para pelaku UMKM tidak hanya menjadi nasabah simpanan, tetapi juga dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia, baik KUR maupun produk pembiayaan Bank Papua. Razia minuman keras kembali digencarkan Polres Jayawijaya di sejumlah lokasi di Wamena. Dari salah satu lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan produk miras lokal. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya menggelar razia dan hunting terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat produksi serta penjualan minuman keras lokal di wilayah hukum Polres Jayawijaya. Razia yang dipimpin KBO Satres Narkoba Polres Jayawijaya tersebut menyasar sejumlah lokasi di sekitar Wamena, salah satunya di Jalan JB Wenas, yang ditindaklanjuti berdasarkan informasi dari masyarakat. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan 2 drum besar rendaman minuman keras lokal sejenis balo, 8 galon minuman keras lokal jenis cap tikus, 1 kompor, 1 alat masak, serta ember penampung hasil sulingan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragih mengatakan seluruh barang bukti telah diamankan di Makopolres Jayawijaya, sementara pemilik barang bukti tidak berada di lokasi saat razia dan masih dalam penyelidikan. Saragih menegaskan kegiatan razia dan hunting akan terus ditingkatkan untuk mengungkap produksi dan peredaran minuman keras maupun narkoba di wilayah hukum Polres Jayawijaya.

0: Saudara pendengar, berita yang terakhir, Polres Duga terus mendorong pembentukan karakter dan kedisiplinan pelajar melalui pembinaan peraturan baris berbaris atau PBB. Kegiatan ini menyasar siswa SMK Negeri 1 Kenyam sebagai bagian dari upaya menanamkan disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab sejak dini. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meki Kumbrawa.
1: Polres Duga terus mendorong pembentukan karakter dan kedisiplinan generasi muda melalui pembinaan peraturan baris berbaris atau PBB bagi pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, di lapangan upacara sekolah setempat. Pembinaan dipimpin PS Kasat Lantas Polres Duga, Ibda John M. Myokbun, bersama Pamapta 3, Ibda Charles Ansaka SH, serta personel Satlantas dan Satsamapta. Ibda John M. Myokbun mengatakan materi PBB diberikan khusus kepada pelajar yang ditunjuk sebagai perangkat upacara bendera. Menurutnya, latihan baris berbaris tidak hanya melatih keterampilan dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kekompakan, dan rasa tanggung jawab para pelajar. Kegiatan berlangsung sejak pukul 11.30 hingga 12.15 waktu Indonesia Timur dan berjalan aman serta kondusif. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan meminta pembinaan PBB dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada Sabtu 3 Oktober 2026 mendatang dengan pemateri dari Satbinmas atau Babing Kaptipmas Polres Duga.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Selasa 29 September 2026 mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Sa dan Ko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami hadirkan Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena yang akan dibawakan oleh Adi Kianto Karoba dengan topik membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda.
2: Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Acara ini dapat diselenggarakan berkat kerjasama Wahana Visi Indonesia dan RRI Pro 1 Wamena. Dan saya akan menemani teman-teman satu jam ke depan, pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur, dengan tema kita yang pasti sangat menarik untuk dibahas, untuk menemani teman-teman di rumah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana setelah satu tembang lagu berikut.

Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labewa. Jadi pada sore hari ini kami akan lanjut dengan tema kita yang sangat menarik dan membahasnya. Yaitu, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman kalau tema kita membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda. Apa tuh membangun kemandirian ekonomi, kita akan bahas. Jadi membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda adalah suatu proses untuk membentuk kemampuan generasi muda agar mampu memahami kebutuhan hidup, mengelola keuangan, memperoleh penghasilan, serta merencanakan masa depan secara bertanggung jawab, tanpa selalu tergantung pada orang lain. Kemandirian ekonomi tidak hanya berarti memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran, menabung, mengembangkan keterampilan, memanfaatkan peluang ekonomi, serta mengambil keputusan keuangan dengan bijaksana. Dan generasi muda memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi karena berada pada usia yang produktif dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan. Perkembangan teknologi juga memberikan peluang yang luas seperti berwirausaha, bekerja secara digital, mengembangkan usaha kreatif, dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran. Jadi teman-teman, kita saat ini bisa mengembangkan usaha melalui banyak sekali sekarang seperti teknologi sudah tersedia, jadi kita tinggal mengolah aja. Dan kita lanjut dengan pembahasan kita. Dengan demikian, membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda dapat memahami sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam kesiapan generasi muda dalam mengelola sumber daya yang memiliki, sehingga mampu menjadi pribadi yang produktif, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan serta memanfaatkan peluang ekonomi. Kemandirian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi muda sekaligus memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian secara luas. Jadi teman-teman, pada saat ini banyak sekali teknologi modern yang bisa kita gunakan, seperti mungkin pemasaran secara online itu bisa kita gunakan. Mungkin tools-nya sudah semua tersedia, jadi kita tinggal gunakan aja. Banyak sekali seperti pemasaran secara online itu banyak sekali. Jadi kita akan lanjut dengan kondisi ekonomi generasi muda saat ini. Jadi kondisi ekonomi generasi muda saat ini memiliki banyak peluang sekaligus tantangan. Jadi teknologi membuka peluang kerja dan usaha baru, tetapi saingan kerja, kebutuhan hidup, dan kurangnya kemampuan mengelola keuangan masih menjadi tantangan. Jadi kita harus bijak ya untuk mengelola keuangan. Jadi kita tidak ada perhitungan untuk mengelola keuangan. Biasanya kita yang lain tidak catatan. Jadi kita tidak ada pengelola keuangan yang baik. Oleh karena itu, generasi muda perlu meningkatkan keterampilan literasi keuangan dan kemampuan berwirausaha agar lebih mandiri secara ekonomi. Jadi begitu teman-teman, kita harus bijak untuk mengelola keuangan. Mulai dari uang-uang kecil, kita rasa itu uang kecil, tapi pada saat kita tabung uang kecil itu, angka kecil itu pada sesuatu, pasti ciri-ciri itu pasti akan jadi banyak. Tidak mungkin mau jadi sesuatu, tidak mungkin saat langsung tidak pernah lompat dari satu. Harus melalui proses. Dari satu harus berurutan sampai 10. Karena itu kita harus mengelola keuangan yang baik. Dan kita akan lanjut dengan apa saja permasalahan yang dihadapi generasi muda saat ini. Permasalahan yang dihadapi generasi muda saat ini antara lain, satu, sulit mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang semakin tinggi. Ini betul juga teman-teman, karena dulu itu kita kerja itu semua tenaga manusia, tapi sekarang karena teknologi terlalu canggih, karena digantikan oleh AI.
Karena itu kita tidak boleh, kita harus mempelajari banyak skill supaya nanti kita saat digantikan AI kita bisa masuk di bidang lain seperti itu. Dan yang kedua, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga, gaya hidup konsumtif dan kurang mampu mengatur keuangan. Jadi seperti yang tadi ya teman-teman, jadi mengatur keuangan itu sangat penting sekali untuk kita, untuk memani manajemen keuangan kita. Dan yang keempat, ketergantungan pada orang tua dalam memahami kebutuhan ekonomi. Jadi sekarang kita sudah sekolah sudah tinggi-tinggi datang, tapi banyak juga yang selalu tergantung pada orang tua. Jadi kita harus memiliki tujuan, hidup di dunia itu harus memiliki tujuan yang jelas, supaya setelah selesai kuliah jangan langsung kembali lagi menjadi beban orang tua. Seperti itu teman-teman. Jadi yang kelima, kurang literasi keuangan seperti menabung dan mengelola pengeluaran. Jadi kita harus banyak belajar. Jadi tools itu banyak sekali tersedia ya teman-teman. Jadi kita tinggal searching aja, mau belajar atau itu aja, mau tahu atau tidak tahu, karena itu terlalu banyak tools yang tersedia seperti itu di zaman modern ini. Dan yang keenam, takut mulai usaha karena keterbatasan modal dan pengalaman. Ini mungkin banyak juga ya, mungkin takut mulai usaha, tapi usaha itu dimulai dari hal-hal kecil. Dan yang ketujuh, perubahan teknologi yang cepat sehingga generasi muda harus terus belajar dan beradaptasi. Yang ketujuh ini sangat penting, kita harus beradaptasi terus, kita harus belajar terus apa perkembangan dunia yang terbaru terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan, karena kita ada di dunia modern. Kita harus mempelajari apa yang kita tidak tahu. Jangan terlalu tidak mau tahu, nanti lama-lama nanti tidak punya skill apapun seperti itu. Jadi kita harus belajar, belajar, belajar, belajar terus. Orang terpintar di dunia pun dia tuh belajar, belajar, belajar terus. Jadi kita harus belajar dan harus belajar terus supaya kita mengetahui apa yang kita tidak tahu seperti itu. Sebelum kami lanjut, kami mendengarkan satu tembang lagu berikut.

Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labiwa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Kami masih membahas topik kita pada sore hari ini. Tadi kami sudah membahas dengan pengertian dari tema kita dan juga kondisi ekonomi generasi muda saat ini dan juga permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Dan teman-teman, kami akan lanjut dengan fakta eksternal yang mempengaruhi kemandirian ekonomi generasi muda. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian ekonomi generasi muda adalah 1. Kondisi ekonomi, keadaan perekonomian dapat mempengaruhi peluang kerja dan usaha. Dan yang kedua, pendidikan. Kualitas pendidikan membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja. Jadi teman-teman, pendidikan sangat penting untuk generasi muda, karena di mana itu adalah fondasi untuk generasi-generasi. Oke. Yang ketiga, dukungan keluarga. Keluarga dapat memberikan dukungan, arahan dan kesempatan untuk belajar mandiri. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting untuk perkembangan tumbuh anak untuk pendidikan. Dan keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang positif dapat mendorong generasi muda untuk berkembang. Dan yang kelima, perkembangan teknologi. Teknologi dapat memberikan peluang kerja dan usaha yang baru. Ya teman-teman, kita harus terus belajar supaya kita harus belajar teknologi-teknologi terbarukan supaya kita tidak ketinggalan seperti itu. Jadi belajar-belajar dan belajar itu sangat penting teman-teman. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah. Program penelitian pelatihan bantu usaha dan menyediakan lapangan kerja dapat mendukung kemandirian ekonomi. Jadi peran pemerintah terhadap pemuda ini sangat penting juga, karena itu akan meminimalkan pengangguran dan memperbanyak lowongan kerja sehingga tidak terlalu banyak orang pengangguran dan sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Dan juga kita akan lanjut dalam membangun literasi keuangan. Jadi membangun literasi keuangan berarti meningkatkan kemampuan generasi muda dalam memahami dan mengelola keuangan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan kebiasaan membuat anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, menghindari utang konsumtif, serta memahami risiko investasi. Dengan literasi keuangan yang baik, generasi muda dapat mengatur keuangan secara lebih bijak dan mempersiapkan masa depan secara mandiri. Ya teman-teman, kita mengelola keuangan itu sangat penting supaya ada dana darurat. Dana darurat yang setiap saat kita akan butuhkan, kita bisa mengambil dan menggunakannya seperti itu. Walaupun uangnya kecil, tapi sedikit-sedikit bisa jadi banyak seperti itu. Dan kita akan lanjut dengan mengembangkan keterampilan generasi muda. Jadi mengembangkan keterampilan generasi muda merupakan langkah penting untuk membangun kemandirian ekonomi. Generasi muda perlu meningkatkan keterampilan seperti teknologi digital, komunikasi, kreativitas, kewirausahaan, dan juga keterampilan kerja. Dengan keterampilan yang baik, generasi muda dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan, menciptakan usaha, dan memanfaatkan peluang ekonomi sehingga membantu menjadi lebih mandiri. Ya teman-teman, kita harus kuasai seperti teknologi digital itu, kita harus kuasai, dan komunikasi ini sangat penting, dan juga kreativitas dan kewirausahaan. Kalau bisa mulai dari sekarang, kapan lagi seperti itu? Jadi pada saat masih muda ini kesempatan, jadi kita bisa mengejar apapun yang kita ingin capai seperti itu. Selagi kita masih kuat, kita bisa mengejar apapun seperti itu. Dan kita akan lanjut dengan kewirausahaan sebagai jalan menuju kemandirian. Kewirausahaan merupakan salah satu cara bagi generasi muda untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan kewirausahaan, generasi muda dapat menciptakan
sumber penghasilan mandiri, mengembangkan kreativitas dan membuka lapangan pekerjaan. Untuk menjadi kewirausahaan diperlukan keberanian, kreativitas dan keterampilan kerja keras serta kemampuan mengelola keuangan dan risiko. Dengan memanfaatkan teknologi dan peluang pasar, generasi muda dapat mengembangkan usaha secara bertahap dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Jadi itu adalah beberapa pembahasan dari tema kita, mulai dari kewirausahaan sebagai jalan menuju kemandirian dan juga mengembangkan keterampilan generasi muda dan membangun literasi keuangan. Sebelum kami lanjut dengan pembahasan kita pada sore hari ini, kami mendengarkan satu tembang lagu berikutnya.

Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Dan teman-teman, kami masih membahas dengan topik kita pada sore hari ini, yaitu membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda. Dan teman-teman, beberapa waktu kita sudah membahas tentang tema kita, di antara lain pengertian dari tema kita, kondisi ekonomi dan juga permasalahan yang dihadapi dan faktor eksternal yang dipengaruhi generasi muda dan membangun literasi keuangan. Dan sekarang kami akan lanjut dengan manfaat teknologi digital bagi generasi muda. Teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam membangun kemandirian ekonomi generasi muda. Internet dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, mulai usaha, memasarkan produk dan mengembangkan keterampilan. Media sosial dan marketplace juga dapat memudahkan generasi muda untuk menjangkau konsumen yang luas. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, generasi muda dapat menciptakan peluang penghasilan serta mengembangkan usaha secara lebih mudah. Jadi teman-teman, untuk berusaha untuk generasi muda untuk saat ini tuh tidak lagi sesulit dulu, karena sekarang zamannya modern. Jadi untuk mulai usaha itu sangat mudah sekali karena sudah digunakan. Dan juga kami akan lanjut dengan peran pendidikan untuk generasi muda. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi generasi muda. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun usaha. Selain itu, pendidikan juga dapat mengajarkan literasi keuangan dan kewirausahaan sehingga generasi muda mampu mengelola keuangan, menciptakan peluang kerja, dan mempersiapkan masa depan secara mandiri. Jadi teman-teman, kita harus pada saat muda ini kita harus banyak sekali mempelajari sesuatu ya, supaya nanti ada saatnya kita pasti membutuhkan ilmu yang kita pelajari itu untuk dipraktikkan. Jadi kita harus tampung banyak ilmu seperti itu. Jadi apa saja pertanyaan yang muncul di dunia kita, kita harus mempertanyakan dan terus belajar teman-teman. Jadi kalau mau lihat seorang tuh, kita biasanya menilai orang dengan depo pencapaian, tapi kita harus melihat dari depo proses. Pasti ada jatuh bangunnya, baru ada pada saatnya untuk dia berhasil. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu butuh proses. Dan teman-teman, kita akan lanjut dengan peran keluarga dalam mengembangkan generasi muda. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kemandirian ekonomi generasi muda. Keluarga dapat mengajarkan cara mengelola uang, membiasakan hidup hemat, menabung, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sendiri. Selain itu, didukung motivasi, keluarga dapat mendorong generasi muda untuk mengembangkan keterampilan, bekerja atau mulai usaha sehingga mampu menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Jadi teman-teman, dukungan dari keluarga itu sangat penting ya teman-teman. Jadi mulai dari dukungan, motivasi dari orang tua itu bisa kita gunakan sebagai kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capai seperti itu. Dan teman-teman, kita lanjut dengan pembahasan kita, peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian ekonomi generasi muda. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan keterampilan dan membuka peluang kerja, mendukung usaha pemuda, dan memberikan pendidikan kewirausahaan sementara. Itu masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan kesempatan untuk berkembang, serta membantu mempromosikan produk untuk usaha dijalankan oleh generasi muda. Jadi peran pemerintah dan masyarakat itu sangat penting juga ya teman-teman untuk generasi muda, untuk
generasi muda ini dia mulai mengusaha sesuatu atau ingin menciptakan sesuatu itu, sesuatu produk untuk dipromosikan seperti itu. Dan teman-teman, kita lanjut dengan pembahasan kita, peran pemerintah dan masyarakat. Jadi pemerintah berperan menyediakan pendidikan, pelatihan modul usaha dan lapangan kerja bagi generasi muda. Masyarakat berperan mendukung usaha anak muda, membeli produk lokal serta memberikan kesempatan untuk mendukung positif untuk berkembang. Jadi peran pemerintah dan masyarakat ini sangat penting ya teman-teman. Pemerintah itu bisa menyediakan pelatihan. Jadi pelatihan apa yang disediakan oleh pemerintah itu kita harus bisa ikuti seperti itu. Karena itu pemerintah siapkan itu pasti untuk mengembangkan pelatihan terhadap generasi muda seperti itu. Dan yang masyarakat ini juga penting juga ya teman-teman. Karena itu masyarakat bisa mendukung kita, usaha anak muda untuk membeli produk lokal seperti itu, memberikan kesempatan lingkungan yang positif untuk berkembang. Jadi masyarakat menciptakan lingkungan positif dan juga mempromosikan kita produk sehingga kita bisa berkembang begitu. Dan juga dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, generasi muda dapat menjadi mandiri secara ekonomi dan kreatif dan produktif. Jadi peran pemerintah dan juga masyarakat, kedua-duanya sangat penting untuk perkembangan generasi muda seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut dengan strategi praktis ya teman-teman. Jadi membangun kemandirian ekonomi. Jadi meningkat, yang satu meningkatkan keterampilan melalui belajar dan pelatihan. Dan teman-teman, kita harus selalu ya, selalu harus kita harus mempelajari sesuatu seperti itu. Apa yang kita tidak tahu kita harus belajar terus seperti itu. Kita harus berlatih terus untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capai. Dan yang kedua, mulai usaha kecil sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi mulai usaha kecil itu tidak pernah orang langsung sekali usaha itu langsung di perusahaan-perusahaan besar, usaha-usaha barang-barang besar begitu tidak pernah. Itu mulai harus dari kecil. Tidak mungkin dari Z ke A, jadi ada urutannya. Jadi kita harus dari kecil harus pelan ke besar seperti itu. A harus berurutan ke Z seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, mengelola keuangan dengan menabung dan mengatur pengeluaran. Itu yang kaya tadi juga teman-teman. Kita harus memiliki dana darurat seperti itu. Kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan uang yang hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Jadi kita ada dana daruratnya seperti itu. Pada saat dibutuhkan kita bisa gunakan dana darurat tersebut seperti itu. Dan yang kelima, membangun jaringan dengan teman, komunitas dan pelaku usaha. Jadi anak muda itu kita harus memang punya banyak jaringan lah seperti itu. Jadi kalau sudah banyak jaringan itu akses untuk masuk di suatu sistem itu gampang ya teman-teman. Jadi kita tinggal menciptakan, membuat banyak jaringan aja seperti itu. Itu kalau sudah ada banyak jaringan itu sangat mudah untuk masuk atau mencapai sesuatu karena sudah ada jaringan seperti itu. Dan yang keenam, berani berinovasi dan mengambil peluang untuk meningkatkan pendapatan ya teman-teman. Jadi berani juga untuk mengambil peluang juga inovasi. Jadi teman-teman, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Mencoba sesuatu hal yang baru. Ya teman-teman, kita tadi sudah membahas dengan strategi praktis membangun kemandirian ekonomi dan juga peran pemerintah dalam masyarakat terhadap perkembangan generasi muda dan juga peran masyarakat dan juga peran keluarga untuk perkembangan generasi muda, peran pendidikan, perkembangan generasi muda dan memanfaatkan teknologi digital bagi generasi muda. Sebelum kami lanjut dengan pembahasan kita, kami mendengarkan satu tembang lagu berikut.

0: Halo teman-teman, kembali bersama kami dalam acara Labiwa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Dan teman-teman, kami masih membahas tentang tema kami, yaitu membangun kemandirian ekonomi bagi generasi muda. Dan teman-teman, kami sudah membahas tentang pengertian dan juga kondisi dan permasalahan dan masih banyak lainnya, dan kami akan lanjut dengan pembahasan kita, yaitu dengan tantangan dan risiko. Jadi ada tantangan dan risiko juga teman-teman. Jadi risikonya kurangnya modal untuk mulai usaha. Jadi semuanya butuh modal lah teman-teman. Jadi mulai sesuatu itu butuh modal, dan juga yang kedua persaingan yang tinggi di dunia kerja, dan yang ketiga kurangnya pengalaman dan keterampilan, dan yang keempat risiko mengalami kerugian dalam menjalankan usaha, dan yang kelima kesulitan mengatur keuangan dan pengeluaran, perubahan teknologi tren dapat dengan cepat. Jadi teman-teman, itu adalah risiko yang sering dialami oleh anak muda ya teman-teman. Jadi itu risikonya, dan kita akan lanjut dengan apa contoh ya, contoh penerapan kemandirian ekonomi bagi generasi muda. Contohnya, seorang pelajar atau mahasiswa dapat mulai usaha kecil seperti menjual makanan, pakaian atau produk kerajinan melalui media sosial. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menabung, mengembangkan usaha, dan memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi itu adalah suatu contoh ya teman-teman. Contoh di mana ini apa penerapan kemandirian bagi generasi muda. Jadi ada dampak kemandirian ekonomi juga ya teman-teman. Jadi yang pertama meningkatkan kesejahteraan, yang kedua mengurangi ketergantungan, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri, dan yang keempat menciptakan lapangan kerja. Jadi kita bisa menciptakan lapangan kerja ya teman-teman, generasi muda. Jadi orang-orang itu bisa datang ke kita untuk kerja seperti itu teman-teman. Dan yang kelima mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari peluang ekonomi. Jadi generasi muda ini bisa mencari peluang ekonomi juga ya teman-teman. Dan yang keenam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara melalui usaha, pekerjaan, dan kegiatan produktif. Dan teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil dengan pembahasan kita pada sore hari ini adalah kemandirian ekonomi bagi generasi muda merupakan hal penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan meningkatkan keterampilan mengelola keuangan dengan baik, bijak, memanfaatkan teknologi, serta berani memulai usaha atau mencari peluang kerja. Generasi muda dapat memenuhi kebutuhan tanpa tergantung kepada orang lain. Pemerintah dapat dan masyarakat juga perlu memberikan dukungan melalui pendidikan, pelatihan, dan modal lingkungan yang mendukung. Jika dilakukan bersama, kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong generasi muda menjadi lebih produktif dan mampu berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Jadi teman-teman, itu adalah pembahasan kita pada sore hari ini ya teman-teman. Jadi kita sudah membahas memang banyak juga ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini teman-teman bisa mendapatkan banyak pengetahuan untuk bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman, kita sudah membahas mengenai pengertian dari pembahasan kita dan juga kondisi ekonomi generasi muda saat ini dan permasalahan yang dihadapi generasi muda saat ini, dan juga faktor eksternal mempengaruhi kemandirian ekonomi generasi muda. Dan juga kita sudah belajar tentang membangun literasi supaya kita bisa memahami cara kelola keuangan kita seperti itu, dan mengembangkan keterampilan generasi muda. Dan teman-teman, sudah tidak terasa waktu sudah mencapai 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, sebelum saya mengundurkan diri, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman kalau acara ini dapat diselenggarakan berkat kerjasama Wahana Visi Indonesia dan RRI Pro 1 Wamena. Dan juga teman-teman, jangan lupa mendengarkan siaran Labewa setiap hari Selasa dan juga hari Kamis pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Dan teman-teman, saya yang Toko Buka Roba pamit undur diri.
1: Sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 4:31 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan kentongan dengan topik prosedur evakuasi saat terjadi kebakaran.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Di rumah kamu daerah rawan bencana kan?
5: Iya sih.
4: Terus enggak takut? Mau gimana lagi, nah, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
6: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
4: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu, jendela, supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: langkah-langkah yang tepat.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar kentongan, langkah-langkah yang tepat dan perlu kita ketahui saat terjadi kebakaran di sekitar kita, yang paling utama tidak panik dan tetap tenang. Selanjutnya menjauh dari sumber api dan segera menuju tangga darurat terdekat dengan berjalan cepat dan jangan berlari jika berada di gedung bertingkat. Bila memungkinkan untuk memadamkan api, ambillah alat pemadam kebakaran ringan. Pastikan Anda memakai alas kaki yang tidak berhak dan tidak membawa barang yang banyak dan berat. Beritahu juga pendengar orang lain yang masih dalam ruangan untuk segera melakukan evakuasi. Jangan berjalan berbalik arah karena Anda akan menabrak orang lain dan menghambat prosedur evakuasi. Sesegera mungkin menuju titik kumpul yang ada di tempat kejadian untuk mendapatkan instruksi berikutnya.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Waktunya kentongan.
3: Dul, ayo Dul, kita pasang papan tanda titik kumpul di sini Dul.
4: Ah, siap komandan, laksanakan. Tapi kenapa warga harus kumpul atuh Dan?
3: Loh, bukan nyuruh warga kumpul Dul. Kita pasang papan titik kumpul. Fungsinya sebagai tempat paling aman kalau ada bencana alam seperti gempa bumi atau erupsi gunung Dul.
4: Ah, siap komandan, saya baru tahu Dan. Hayu atuh, kita pasang di depan pos Hansip saja, Dan.
3: Tidak harus di depan pos, Dul. Titik kumpul itu harus di lokasi yang lapang dan diperkirakan aman dari bencana, Dul. Udah, kamu ikut saya saja.
4: Siap, Komandan. Ikut kemana, Dan?
3: Aduh, Dul. Daripada banyak tanya, mendingan kamu banyak makan, Dul.

Saudara pendengar, jangan sampai informasi ini berhenti di Anda. Sampaikan juga kepada keluarga dan sanak saudara Anda. Mari kita sama-sama menjaga. Sampai di sini kentongan malam ini. Terima kasih Anda telah setia mengikuti acara kami. Tetap waspada dan selalu ikuti prosedur yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menemani kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu Nuance.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota.

0: Baik saudara pendengar, dimana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dengan tembang-tembang hiburan yang telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salah.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki...
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti bersama Gema Tanah Papua dari program 1 Radio Republik Indonesia. Seruy.
2: Berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama. Gubernur Papua Matius Fahiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua, dan ia juga meminta aturan tersebut selaras dengan otonomi khusus Papua. Laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
4: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta RUU Perlindungan Masyarakat Adat menyesuaikan kekhususan Papua dan aturan otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Adat bersama Komite 1 DPD RI di kantor Gubernur Papua kemarin. Fakiri mengatakan perlindungan masyarakat adat berkaitan dengan jati diri orang asli Papua serta kepastian hukum atas wilayah adat. Fakiri juga meminta mekanisme pengakuan masyarakat adat dibuat jelas dan tidak berbelit. Kepastian hukum atas wilayah adat dan hak ulayat perlu diperkuat dalam regulasi tersebut. Perlindungan juga diperlukan ketika masyarakat adat berhadapan dengan izin maupun proyek pembangunan. Menurut Fakiri, RUU tersebut perlu mengatur mekanisme persetujuan masyarakat adat serta penyelesaian sengketa adat.
5: RUU juga perlu memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat adat ketika berhadapan dengan izin atau proyek pembangunan, menyediakan mekanisme persetujuan yang jelas, serta memperkuat penyelesaian sengketa adat. Selain itu, penting untuk memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat, hak masyarakat adat, atas manfaat ekonomi dari pemanfaatan wilayahnya.
4: Fakiri turut mendorong kejelasan peran lembaga adat serta kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat adat. Ia juga meminta mekanisme kompensasi dan restitusi, serta pendataan dan pemetaan wilayah adat diatur secara jelas. Pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota juga perlu diselaraskan dengan kekhususan Papua. Fakiri berharap pembahasan bersama Komite 1 DPD RI menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi terhadap pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Berikut Epifania Reyan melaporkan dari Wamena.
6: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajukan perubahan APBD tahun anggaran 2026 menyusul hasil evaluasi tahapan pendapatan dan belanja daerah selama semester pertama tahun berjalan. Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban SEMM saat membacakan laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRP Papua Pegunungan di Gedung Tongkonan Wamena pagi kemarin mengatakan, sejumlah target pendapatan mengalami perubahan, baik melampaui target maupun berpotensi tidak tercapai hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian melalui perubahan APBD 2026. Ella Gibran menyebut berdasarkan KMK nomor 116 tahun 2026, kapasitas fiskal Papua Pegunungan bertambah dari sumber dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Total pendapatan daerah yang semula Rp1,214 triliun rupiah meningkat menjadi sekitar Rp1,704 triliun rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,957 triliun rupiah.
5: Atas kemampuan keuangan untuk perubahan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2026 sesuai KMK nomor 146 tahun 2026 mengalami penambahan pada sumber dana otonomi khusus dan DTI sebesar Rp465,9 miliar rupiah. Ada pun rincian sebagai berikut. Jumlah pendapatan sebelum perubahan Rp1 triliun 214 miliar bertambah sebesar Rp489,8 miliar rupiah menjadi Rp1 triliun 704 miliar. Dari pendapatan tersebut dapat dijabarkan terhadap dua jenis pendapatan. Pendapatan asli daerah semula Rp169,86 miliar rupiah bertambah 23,8 miliar menjadi Rp193,75 miliar rupiah. Pendapatan transfer semula Rp1,044 triliun rupiah bertambah Rp465,9 miliar rupiah menjadi Rp1,5 triliun rupiah. Untuk belanja sebelum perubahan Rp1,295 triliun rupiah menjadi Rp1,957 triliun rupiah.
6: Sementara itu, Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere mengatakan materi rencana KUA dan PPAS perubahan APBD tahun 2026 telah diterima DPRP Papua Pegunungan dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRP dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

0: Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja daerah hingga akhir tahun 2026. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melapor.
1: Ketiadaan kapal Pelni berdampak pada harga telur di Serui, capai Rp90.000 per rak. Laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Ketiadaan kapal Pelni yang melayani wilayah Serui Kabupaten Kepulauan Nyapen berdampak pada ketersediaan dan harga sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya telur ayam. Harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui kini mencapai Rp90.000 per rak, sementara harga enceran mencapai sekitar Rp3.000 per butir. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Febri, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan telur ke wilayah Serui akibat tidak ada kapal Pelni yang beroperasi.
3: Karena kapal terlambat datang, lah. Nggak ada kapal dari Surabaya tujuan Serui. Adanya bulan depan, awal bulan juga itu.
4: Berarti stok menipis?
3: Stok menipis.
2: Menurut Febri, telur yang saat ini dijual didatangkan langsung dari Jayapura. Ia mengaku sebagai pedagang tangan kedua yang mendapatkan pasokan telur tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
3: Ini saya dari Jayapura. Harga 90 ajaran perak. Caranya 3.000 per butir. Datangnya 3 hari kemarin. Kapal barang.
4: Kapal sepil ya.
3: Kapal sepil kan. Nanti tunggu lagi awal bulan depan enggak apa. Kapal cermai. Tanggal 7 nanti.
2: Akibat terbatasnya pasokan tersebut, harga telur ayam di pasar Aroro Iroro Serui mengalami kenaikan. Saat ini harga telur mencapai sekitar Rp90.000 per rak. Pedagang berharap pasokan kebutuhan pokok khususnya telur ayam dapat kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih terjangkau oleh masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Setelah sempat hilang, titik panas karhutla Papua Tengah kini kembali meningkat. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika apresiasi peran Satgas Karhutla. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
5: Setelah sempat tidak ditemukan titik panas atau hotspot pada awal September 2026, aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Papua Tengah kembali menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Nabire, pada tanggal 28 September 2026, sebanyak 84 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah. Perakirawan BMKG Nabire, Eusebio Andronico Sampe, mengatakan peningkatan jumlah titik panas tersebut menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi cuaca dan faktor lingkungan turut mempengaruhi kemunculan titik panas, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ia pun menjelaskan, pemantauan hotspot dilakukan BMKG melalui data satelit untuk mendeteksi indikasi adanya titik panas di permukaan. Titik panas tertinggi ada di Kabupaten Nabire, tepatnya di wilayah Nabire Barat. BMKG juga mengapresiasi kinerja Satgas Karhutla yang telah dibentuk oleh Provinsi Papua Tengah sehingga masalah dampak kabut asap bisa teratasi.
6: Ada 4 kabupaten yang tidak terdeteksi titik hotspot. Hanya ada 4 lagi, itu di Kabupaten Nabire paling tertinggi. Total ada 37 titik hotspot. Yang kedua itu Kabupaten Dogiai, itu ada 32 titik hotspot. Dan Kabupaten Paniai itu ada 11 titik hotspot. Dan di Kabupaten Puncak itu ada 4 titik hotspot. Jadi kalau kami melihat tren beberapa hari terakhir, ini ada sedikit peningkatan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah membuat satgas. Mereka sudah banyak bergerak, itu yang sangat cukup mengurangi titik-titik hotspot. Campur tangan juga dari satgas, dari Karhutla. Jadi memang kalau dibilang ada campur tangan, tetap ada banyak kontribusi dari tim satgas dari Provinsi Papua Tengah. Kalau sekitaran bandara, memang kami melihat juga memang dari tim pemadam kebakaran dari UPBU bandara memang sangat siaga. Mereka sangat terus memonitor menurut kami memberikan informasi mereka akan siaga, apalagi kalau terjadi pengurangan jarak pandang atau visibility untuk take off or landing penerbangan pesawat begitu. Demikian.
5: Peningkatan hotspot juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rawan terjadi karhutlah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara, Papua. Screening kesehatan jadi pintu awal penanganan sakit warga. Upaya tersebut dilaksanakan Dinas Kesehatan Bovendigul dengan mendatangi pemukiman masyarakat. Imam Komiruddin melaporkan dari Bovendigul.
7: Ini lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah untuk mengetahui status kesehatan masyarakat itu sendiri.
8: Warga yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui pemeriksaan lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan mendapatkan tindak lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Saifat, memastikan hasil pemeriksaan tidak berhenti pada proses screening atau deteksi awal. Apabila ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas akan mengarahkan warga untuk memperoleh pelayanan berikutnya di fasilitas kesehatan.
7: Bisa menemukan lebih awal sehingga mendukung penata laksanaan sesuai standar. Karena tanpa kami lakukan ini, otomatis pelayanan sesuai standar itu menjadi berkurang karena aktivitasnya pasti. Masyarakat yang berkunjung ke puskesmas kadang terkendala dengan masalah jangkauan lokasi dan lain-lainnya. Namun dengan kita menjemput bola, ini menjadi salah satu upaya kami mengurai tadi kesenjangan-kesenjangan yang terjadi akibat belum tercapainya capaian-capaian yang selama ini menjadi target dari program kerja.
8: Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanah Merah, hasil pemeriksaan masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui fasilitas kesehatan tersebut sesuai kondisi yang ditemukan. Menurut Taufik, mekanisme tersebut penting agar temuan dari pemeriksaan lapangan dapat segera ditangani. Deteksi dini diharapkan menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sesuai kondisi kesehatannya. Ia menjelaskan pemeriksaan awal dapat membantu petugas mengetahui masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Dinas Kesehatan pun mendorong masyarakat tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan ikuti arahan petugas apabila diperlukan pemeriksaan atau penanganan lanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Berikut laporan Eka Agustinda dari Biak.
9: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
10: Nah, bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Trust Hero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, we change.
9: Jack menjelaskan edukasi pengolahan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
10: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
9: Sementara itu, perwakilan komunitas Jelajah Biak, Nita berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
11: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
9: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
12: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
9: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
1: Makan bergizi gratis berjalan dengan baik di TKA Negeri Pembina Serui. Berikut laporan Agus Tanawani dari Serui.
13: Pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TKA Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TKA Negeri Pembina Serui Marlina Imbiri mengatakan, pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi baru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada orang tua sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah.
14: Mengenai MBG ini, pelayanannya sangat baik. Kami dapat. Jadi kalau memang ada informasi terkait dengan MBG yang tidak disalurkan, itu pun juga mereka salurkan ke kita sebagai kepala sekolah untuk dapat mengetahui itu. Jadi anak-anak kami bisa suruh ambil makan, kalau misalnya dananya juga belum masuk, berarti kami dikasih tahu ke orang tua juga untuk mempersiapkan kita dari rumah sehingga anak-anak tidak mengalami lapar pada saat sekolah. Tapi kalau untuk MBG ini berjalan lancar.
13: Sementara itu, Baby C. Tete Lepta mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutkan anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makanan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah.
15: Layanan MBG di TK Negeri Pembina sampai saat ini ya baik keadaannya. Kita tetap terima sesuai jadwal yang ada dan jumlah murid. Tetapi kalau dana dari pusat belum cair, biasanya itu kita diinformasikan bahwa besok kita MBG tidak ada karena berhubung dana belum dikerahkan dari pusat. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
13: Pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Negeri Pembina Serui. Agus Tanawani melaporkan.
1: Dari kandang ayam, siswa SMK MAPI belajar mandiri dan raup uang saku. Berikut laporan Jessica Ardanda dari Merauke.
16: Dari kandang ayam, siswa SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI belajar bekerja sekaligus mendapatkan uang saku. Salah satunya Arnoldus Bior, siswa kelas 1 yang setiap sore terlibat dalam kegiatan peternakan ayam petelur di sekolah. Mulai dari memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, hingga mengambil dan menyortir telur hasil produksi. Telur yang sudah dikumpulkan kemudian dibawa ke ruang produksi untuk disortir berdasarkan ukuran. Setelah itu, telur dipasarkan oleh guru kepada masyarakat di Kota Kepi dan sejumlah kampung. Dari kegiatan tersebut, siswa mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan, dengan kehadiran siswa tetap dicatat oleh sekolah.
17: Setiap sore naik di telur, antar ke ruangan produksi, di situ sortir, selesai sortir, istirahat, untuk umur suruh istirahat, kasih kita turut 55, bawa pulang. Di situ, kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, pagi naik lagi, bapak ibu guru suruh kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam, makanan ayam, pagi 100 kilo, 2 karung. Sore juga sama 100 kilo 2 karung. Ayam petelur sama ayam BOC. Dan juga ayam BOC kita kasih dari tempat makannya dan juga tempat minumnya. Kita kasih bersih, gantian baru, baru kita kasih masuk lagi di tempatnya. Pesan saya rasa senang sekali. Bisa bantu Bapak Guru, dapat 50 ribu, baru dapat telur lagi, sangat senang sekali.
16: Bagi siswa, program Ayam Petelur menjadi pengalaman baru untuk belajar bekerja dan memahami proses usaha secara langsung. Selain menambah keterampilan, kegiatan ini juga memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut terlibat dalam menghasilkan dan memasarkan produk sekolah. Melalui program Ayam Petelur, SMK Negeri 4 Mapi tidak hanya mengajarkan keterampilan di dalam kelas. Siswa juga diajak belajar mandiri, bekerja, dan mengenal dunia usaha dari kegiatan yang mereka jalankan sendiri di lingkungan sekolah.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Hans Manzai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
18: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Baik, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia. Serui dan kembali di Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan

sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Yep. J Flow right here. VD. Drop your voice, come on.

0: it down, break it down, come on. J Flow right here.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjuk tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 14.000 kasus yang masuk ke Pusbakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan, tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pusbankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan

0: Dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
1: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
0: Om? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra kementerian ini pas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
4: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
5: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
4: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30.000 laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73.000 laporan.
6: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
4: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Pan-RB Rini Widiantini mengatakan nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita, pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini. Ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
7: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Knop ngana.
3: Im, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
3: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga, Im, salah.
2: Oh.
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
3: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
4: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota.

0: Itu tuh yang bikin polusi jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nye.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera.

0: tangannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Kristin, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain.

Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau...

Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pertama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di season yang berbeda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kami menyelenggarakan acara siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena hari ini Selasa 29 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja Prodo yang bertugas, seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit sembari menghilang dari pendengaran Anda. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, pendengarnya pilihan lagu Dharma Tula masih terus hadir ya ke ruang dengar Anda dan mudah-mudahan menjunjukkan iman dan kepercayaan Anda kepada Sang Widi, terkhusus buat saudaraku yang berkeyakinan agama Hindu ya. Pendengar, di pukul 6 nanti waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan lintas berita Papua Pegunungan. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berjalan dengan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita harapkan juga pendengar, kota Wamena menjadi kota yang cukup seperti kata motto Dani, ya, damai, indah, dan nyaman tentunya, sehingga aktivitas pemerintahan tentunya akan berjalan baik seiring dengan aktivitas keamanan dan juga aktivitas roda perekonomian tentunya akan berjalan seiring, berjalan baik juga dengan tunjangan keamanan yang baik juga. Kita harapkan seperti itu, ya, kota Wamena selalu dalam keadaan yang baik juga. Dan berita gembira juga kemarin, karena walaupun hujannya tidak terlalu deras, ya, tapi semalaman Wamena juga diguyur hujan dengan intensitas sedang maupun intensitas kecil, tapi ini cukup berdampak baik untuk sektor pertanian kita, ya. Dan tentunya kebakaran hutan juga yang terjadi di pinggiran kota bisa padam dikarenakan hujan, dan tentunya air kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat karena beberapa sumber air, baik itu sumur bor maupun sumur biasa, ya, sudah banyak yang kering seperti itu. Baik, kami coba hadirkan kembali lantunan lagu-lagu rohani, ya, spesial buat saudaraku yang berkeyakinan Hindu, ya, mudah-mudahan menyucikan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Widi. Ada Anahata dengan Lontar Kehidupan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ada apa, Maria?
2: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
2: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
2: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar kami cukupkan dulu teman-teman Dharmatullah ke ruang dengar Anda. Dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat pagi dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita. Pemkab Jayawijaya meraih dua penghargaan dalam apresiasi pemerintah berprestasi 2026 Regional Papua yang digelar oleh Kemendagri. DPRK Kabupaten Duga menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2025 sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Propemperda 2026. Dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya edisi Rabu 30 September 2026. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling. Kita awali dari Kabupaten Jayawijaya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Jayawijaya meraih dua penghargaan dalam apresiasi pemerintah berprestasi 2026 Regional Papua yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Royal Glass House Park Hyatt Jakarta. Jayawijaya meraih masing-masing terbaik tiga pada kategori akses penduduk ke layanan pendidikan dan pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat ibu kota. Masing-masing kategori yang dimenangkan Pemkab Jayawijaya mendapat apresiasi senilai 1 miliar rupiah dari Kemendagri. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan pendidikan serta pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Kepada Radio Republik Indonesia Wamena, Bupati Jayawijaya Tinis Murib mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik meski masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dijelaskan di bidang pendidikan, Pemkab Jayawijaya terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara di bidang lingkungan hidup, pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong peningkatan kebersihan di Wamena yang kini mulai terlihat hasilnya. Dua penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkab Jayawijaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apresiasi pemerintah berprestasi 2026 Regional Papua yang digelar Kemendagri dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur hingga bupati yang berada di tanah Papua. Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong transformasi perpustakaan menjadi ruang kreativitas dan pengembangan literasi bagi anak-anak, di mana upaya ini diwujudkan melalui lomba baca puisi dan cerita rakyat, sekaligus menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi berkembang menjadi ruang publik untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan literasi masyarakat. Asisten 2 Setda Kabupaten Jayawijaya Lekius Yikwa SIP mengatakan hal tersebut saat membuka kegiatan lomba baca puisi dan cerita rakyat di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayawijaya Senin kemarin. Menurut Lekius, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menanamkan karakter literasi serta kecintaan terhadap budaya sejak usia dini. Transformasi perpustakaan juga diharapkan mampu membuka akses informasi yang lebih luas sekaligus mengurangi kesenjangan digital dan pengetahuan di masyarakat. Lekius mengajak sekolah memberikan kesempatan kepada siswa memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan manajemen dunia melalui buku. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayawijaya, Heri Bertus Mabel, mengajak masyarakat menjadikan membaca sebagai kebutuhan sehari-hari. Heri juga mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget dan memperbanyak aktivitas membaca buku. Melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat layanan dan kegiatan yang turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lomba membaca puisi dan cerita rakyat dapat menumbuhkan kecintaan anak terhadap perpustakaan, meningkatkan kemampuan literasi, serta membentuk masyarakat yang kreatif dan berdaya saing. Heri juga meminta para juri mengedepankan sportivitas dan persaudaraan dalam melakukan penilaian, sehingga kompetisi berlangsung secara positif. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Kita menuju ke Kabupaten Duga, di mana DPRK Kabupaten Duga menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2025, sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Properda 2026. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Duga.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Duga menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi DPRK terhadap LKPJ Bupati Duga tahun anggaran 2025, Senin 28 September 2026 di Jayapura. Rapat juga membahas penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Duga tahun anggaran 2025 serta program pembentukan peraturan daerah atau Properda tahun 2026. Bupati Duga Yoas Beon melalui Sekda Gai Murib menyampaikan apresiasi atas pembahasan dan rekomendasi DPRK terhadap LKPJ 2025. Menurutnya, LKPJ tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sekaligus evaluasi pelaksanaan program pembangunan pada tahun pertama RPJMD Duga 2025-2029. Pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum mencapai target, antara lain akibat keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat pada 2025. Gai Murib mengatakan program yang belum terselesaikan diharapkan dapat dilanjutkan pada 2026 melalui perubahan APBD termasuk dengan memanfaatkan silpa tahun anggaran 2025. Pemerintah Kabupaten Duga juga menekankan sejumlah prioritas pembangunan seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pembukaan lapangan kerja, peningkatan akses ke wilayah terpencil, pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, serta pemerataan pelayanan publik. Pemkab Duga berharap rekomendasi DPRK menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Masih dari Kabupaten Duga, pendengar, di mana keributan antar sopir truk dan sejumlah buruh kapal di Pelabuhan Amur Kabupaten Duga berakhir damai setelah dimediasi oleh personel Pospol Batas Batu. Situasi Kantipmas di wilayah tersebut kini kembali aman dan kondusif.
2: Personil Pospol Batas Batu melaksanakan pelayanan, pengamanan, dan pemantauan situasi Kamtipmas selama 1 kali 24 jam, Senin 28 September hingga 29 September. Kegiatan dipimpin Kapospol Batas Batu, Aibda Sukri Madoan SIP, dengan sejumlah kegiatan seperti apel pagi, pengaturan aktivitas buruh kapal, patroli dialogis serta pengamanan di Pelabuhan Amur. Dalam pelaksanaan tugas, sempat terjadi keributan dan perkelahian antara seorang sopir truk berinisial B dengan sejumlah buruh kapal berinisial Y, D, dan E. Keributan diduga dipicu kesalahpahaman terkait hak yang belum terpenuhi. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kapospol bersama personil membawa pihak-pihak yang terlibat ke Makopospol Batas Batu untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Permasalahan berhasil diselesaikan secara damai dengan pihak sopir truk memberikan denda kepada pihak buruh kapal sesuai kesepakatan bersama. Pasca penyelesaian situasi di Kampung Batas Batu dan sekitar Pospol kembali aman dan kondusif. Tidak terdapat laporan pengaduan masyarakat maupun kejadian menonjol lainnya. Kapospol Batas Batu menegaskan, personil akan terus meningkatkan patroli dialogis, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di distrik Krapkuri.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Ketua Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Jaya Wijaya, Herman Doga, menyatakan peraturan peradilan hukuman adat dan sanksi hukum adat yang hendak dirumuskan LMA akan segera disahkan dan diterapkan di seluruh wilayah adat di Kabupaten Jaya Wijaya. Berikut laporan disampaikan oleh Supriyadin.
3: Hal tersebut disampaikan usai sosialisasi dan bedah buku tentang hukum adat yang dilakukan LMA pada tanggal 28 dan 29 September kemarin di kantor LMA. Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga menegaskan setelah peraturan hukum adat tersebut resmi ditetapkan DPRK, maka berbagai konflik sosial di Jayawijaya akan diselesaikan melalui peradilan adat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga siapapun di Jayawijaya wajib mentaati hukum adat tersebut. Lebih jauh Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga mengatakan, setelah sosialisasi tersebut, selanjutnya rancangan hukum adat itu akan didistribusikan kepada 40 distrik dan 328 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
4: Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada, tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Balin, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Balin. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung. Tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi. Barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang punya kampung.
3: Selain itu, dalam waktu dekat hukum adat ini juga akan didorong ke DPK Jayawijaya untuk dimuat ke dalam perda hukum adat yang sebelumnya telah dibuat. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta berita lintas Papua Pegunungan kali ini, kita akan dengarkan wawancara rekan kami, Roni Hisage. Kemarin di wawancara eksklusif Roni Hisage bersama Ketua Herman Doga terkait dengan rancangan hukum adat tersebut. Berikut wawancara tersebut.
5: Ya, Pak Herman Doga, kabar baik ya?
4: Baik.
5: Kita tahu bersama bahwa LMA selama 2 hari, sejak kemarin sampai dengan hari ini, melakukan sosialisasi tentang peraturan hukum adat. Apa saja yang dibahas di dalam peraturan hukum adat ini, Pak Ketua? Silakan.
4: Baik, kemarin sampai hari ini sosialisasi tentang peda buku peraturan peradilan hukum adat dan sanksi hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Nanti lampiran keputusan lembaga masyarakat adat tentang sanksi-sanksi hukum adat. Jadi pencurian, pembunuhan, kemudian perampokan yang lain-lain itu semua sudah diatur dengan denda-denda adat. Yang sudah itu ada ketentuan-ketentuan sesuai karakteristik orang Lembah Balin. Itu yang kami saya lakukan.
5: Baik. Kira-kira kalau boleh tahu Pak Ketua, apa yang melatar belakangnya atau apa tujuan utama daripada dibentuknya peraturan hukum adat ini?
4: Baik, hukum adat itu melekat kepada manusia individu, tidak ada kelompok. Manusia individu dan karakter manusia itu sangat berbeda dan selalu melakukan persengketaan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat luar dengan masyarakat dalam. Maka untuk latar belakang, kita amankan, selamatkan manusia, diadili, dan hukum adat itu salah satu keputusan untuk perdamaian.
5: Berarti apa yang dibicarakan di dalam sosialisasi ataupun juga pembahasan tadi dan kemarin itu hukum adat yang memang sudah ada dari sejak moyang tapi dituangkan dalam bentuk tertulis.
4: Baik, itu hukum adat itu tidak tertulis. Kemudian di undang-undang pun belum ada. Peradilan adat di Indonesia belum ada. Ini baru pertama kali, para pendengar ini harus tahu, ini baru pertama kali di Kabupaten Jayawijaya. Perdasus Provinsi Induk itu nomor 20 tentang peradilan adat di Tanah Papua. Dia punya turunannya itu peradilan adat nomor 12 tahun 2016 di peradilan adat Kabupaten Jayawijaya. Kemudian lampiran keputusan dahulunya tidak tertulis, tapi sekarang kita diatur dalam ketentuan-ketentuan dengan tertulis.
5: Oke, baik. Pak Ketua LMA, selanjutnya setelah sosialisasi kemarin dan hari ini, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh LMA bersama LMA di tingkat distrik?
4: Langkah-langkahnya itu nanti langkah pertama, saya bagikan buku hasil keputusan bersama ini, bagikan ke seluruh distrik, kampung, konayadat, gereja, semua saya bagikan termasuk 7 kabupaten. Nanti orang buat masalah di Wamena baru lari ke Laria, di sana juga hukum yang sama. Itu yang kami terapkan. Kemudian distrik, di setiap distrik itu nanti dia punya turunannya harus buat.
5: Oke. Jadi LMA di setiap distrik dan juga pemerintah distrik ini harus ada bikin turunannya.
4: Turunannya.
5: Ya. Pak Ketua, kita tahu bersama di Wamena ini beberapa waktu yang lalu itu ada 2 distrik yang sudah buat hukum adatnya sendiri itu. Yang sejauh yang kami tahu itu ada distrik Asolokobal dan juga di atas distrik Libare. Ini bagaimana kolaborasinya?
4: Itu sebelum saya keluarkan pengaturan kabupaten punya itu belum keluar, mereka sudah buat. Nanti sudah bagi, nanti mereka harus diklarifikasi ulang. Nanti itu nanti jangan bertentangan.
5: Jadi akan tetap dimuat juga dalam pengaturan yang akan
4: dibuat. Nanti itu nanti mereka lihat di payung umum. Payung umum itu di kabupaten, jadi dia punya turunannya itu. Payung umum ini kita pakai di sini baru nanti mereka akan buat.
5: Baik. Pak Ketua, selanjutnya bagaimana untuk nanti ini bisa didorong menjadi peraturan daerah yang tadi sebelumnya Bapak sampaikan bahwa itu peraturan daerah sudah ada. Untuk masuk hukum adat yang baru buat ini, untuk masuk ke dalam itu bagaimana?
4: Baik, itu nanti besok juga saya serahkan ke DPR. Ya. Nanti DPR itu DPR nanti akan musyawarah untuk masukkan dalam peraturan itu, nanti disahkan.
5: Baik.
4: Itu yang saya buat, karena peraturan, dia punya payung hukumnya sudah ada peraturan, peradilan adat, nanti lampiran keputusan tembak adat punya ini dimasukkan dalam peraturan itu.
5: Peraturan yang sudah ada itu.
4: Ini nanti DPR akan sahkan.
5: Baik, Pak Ketua LMA, yang terakhir mungkin, apa harapan yang ingin dicapai, cita-cita yang ingin dicapai daripada hukum adat yang sudah dibuat oleh LMA?
4: Baik. Harapan kita untuk para pendengar, kita jaga bersama. Demi daerah ini kan kita selamatkan manusia. Kita membangun dari budaya damai. Wamena ini harus aman dan terkendali. Masalah itu harus sesuai karakteristik yang masing-masing ada. Tapi terutama di wilayah Wamena, itu Lembah Baling, itu di sini wilayah hukum adat Lembah Baling. Semua suku bangsa yang masuk, terutama kabupaten-kabupaten lain, itu kalau dia tidak ikuti peraturan yang kami buat, berarti dia harus bawa dia punya kampung, tidak boleh bicara di sini. Itu nanti kami sudah bagi barang ini barang jadi, tinggal eksekusi. Nanti setiap masalah pencurian itu di situ, pencurian uang di situ dan lainnya, siang hari 6 ekor, malam hari tetapkan mereka 7 ekor. Jadi nanti dia tidak mau ikuti peraturan yang ada, berarti harus dia bawa pulang dia punya kampung.
5: Ya. Terima kasih Pak Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih sudah berbincang bersama saya. Pendengar, demikian perbincangan saya bersama Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya, Bapak Herman Doga, terkait dengan sosialisasi dan beda buku peraturan dan peradilan hukum adat di Kabupaten Jayawijaya. Demikian, sampai jumpa di waktu mendatang.
0: Saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Anda juga bisa mengakses berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tidak tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tidak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia menikmati siaran kami di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan pendengar, mungkin Anda yang tidak sempat tadi mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan di pukul 6 tadi, Anda bisa ikuti kembali di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau membaca laman berita online kami di rri.co.id dengan mengakses dari wilayah Wamena ya. Dan saat ini sudah pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan Anda mungkin yang sudah terbangun dari kasur empuk Anda, siap-siap melakukan aktivitas, diawali dengan doa. Semoga saja berkat serta keselamatan selalu datang menghampiri Anda ya. Dan tentunya dibarengi juga dengan Dewi Fortuna. Baik, kita coba hadir menemani Anda menikmati secangkir kopi dan teh. Apalagi di pagi hari ini cukup dingin ya, ditambah hujan yang kita nantikan dalam beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan ini. Akhirnya semalam sudah diguyur ya, mudah-mudahan ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depannya. Tapi di Jeddah jangan tiap hari hujannya cukup deras ya, berbahaya juga seperti itu. Itu lagi. Baik, kami coba hadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu-lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah peragaan busana dimulai oleh Adriana Paula Adeline Kawilarang pada tahun 1951. Ia adalah seorang pendiri butik dan salon kecantikan pertama di Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Terus satu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terus satu.

Iya, pendengar satu nomor lagu band asal Kota Kembang atau Kota Bandung ya, baru saja hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan menginspirasi semangat Anda untuk meraih kesuksesan ya. Tapi yang lebih penting pastinya adalah kesehatan Anda terjaga, karena apalah harta dan kesuksesan yang baik tanpa dibarengi dengan kesehatan ya, karena kesehatan dan keluarga adalah harta yang paling berharga, seperti itu. Baik, dan pilihan lagu tersebut juga tanpa sengaja mengantarkan kita di menit ke-43 meninggalkan pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sebelum saya hadirkan kembali semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu-lagu terbaik, kami juga informasikan bahwa di pukul 7 nanti Anda bisa memperbarui informasi seputar tanah air maupun mancanegara yang dikemas dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan juga nanti di pukul 8, pendengar, berhubungan dengan cuaca, Anda bisa memperbarui informasi perakiran cuaca bersama forester ataupun perakirawan dari BMKG Wamena melalui sambungan via telepon kami nanti langsung atau live dari kantor BMKG dengan alamat Jalan Gatot Subroto ya. Apakah kembali Wamena diguyur hujan seperti yang kita harapkan atau hanya hari ini bisa dikatakan PHP ya, pemberi harapan palsu. Ya, sedikit intermezzo mudah-mudahan memecah kesunyian hati dan perasaan Anda, dan kami berikan inspirasi kembali melalui pilihan lagu dari ini, dari Kota Daeng, Denjel coba menghibur Anda dengan Aladdin-nya.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey, Kak. Tambah sawang dulu. Kamu flying minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kok kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka,

Ya, sebelum Anda menikmati band asal kota Medan Geisha dengan Sedari dulu ya, kami informasikan juga lagu ini sekaligus mengantarkan kita dalam penyampaian warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti. Tetaplah di frekuensi yang sama.

1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leroy Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait dengan lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.

0: Dengan
1: kasus ini kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan yang hari ini Bapak Presiden.
2: Demikian.
1: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
2: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
2: Tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
3: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
4: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai. Ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
3: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian Imigrasi telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Hasna Nur.
5: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Senin di Jakarta mengatakan, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
6: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
5: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
6: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terrugikan.

0: Nandur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
2: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
3: Bahwa sepanjang itu bukan hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena layanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu. Gitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
2: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
2: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, EKP 3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
6: Nah ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
5: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa dua ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
7: Ah, sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalaunya kayak anak butuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadi juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
5: DKP 3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.

0: hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
1: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini sempurna.

beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat.

0: Penerimaan cukai rokok.
1: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima

0: untuk Indonesia.
1: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
2: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sermantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
3: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
2: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
4: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
2: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan, serta

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi, selamat berkarya buat Anda di pagi hari ini. Terima kasih masih setia di 97,1 MHz ya. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu terbaik dan semangat terus buat Anda untuk memberikan yang terbaik buat pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya. Bersama saya Bung Agus masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Iya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, di pukul 8 nanti kita akan dengarkan ya informasi cuaca bersama BMKG Wamena, tetap di 97,1 MHz Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Rom 1 disampaikan oleh Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan seperti yang saya janjikan tadi, bagaimana? Apakah hari ini kembali Wamena diguyur hujan atau tidak? Nah, untuk selengkapnya ada forester dari BMKG Wamena. Ada Bung Fahrul Bahrul ya, yang akan menginformasikan cuaca pagi hari ini. Silakan Bung Bahrul.
1: Siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari ini pukul 9 pagi hingga esok hari pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Kota diperkirakan pagi hari hingga siang hari berawan, malam hari berawan tebal, dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lani Jaya diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Tolikara diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berkabut, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yahukimo diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 30 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 0 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yalimo diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berkabut, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 30 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam. Kemudian untuk wilayah Mambaramu Tengah diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 31 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam. Kemudian untuk wilayah Duga diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 5 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam. Dengan rata-rata kelembaban udara untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 25 hingga 100%. Demikian informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbaharui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKGWamena. Saya kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih buat Bung Bahrul yang sudah menghadirkan informasi cuaca di pagi hari ini. Terus semangat buat teman-teman di semuanya di sana ya. Dan pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih akan terus hadir menyapa Anda dengan beberapa pilihan lagu dan juga informasi menarik di kesempatan malam hari ini.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hey guys, tambah sawang dulu. Kamu flying minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kasih cepat, tapi nanti bongkar kios nanti nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu kami. Kita akan coba nikmati satu persembahan lagu Raja dengan selalu dari cinta. Spesial buat Anda di siang atau pagi menjelang siang hari ini.